Euguma NCIFM Radio Network. Apet magwek tan si taisiki si kakuta manito paget piska gomina gewa pak tom sanitege kita tinikos kon get piska glow 7 gewa pak tinikos kon kita tiga kimiwa si kapitagi si kage high 12. O paskwe agitege tinikos kon get piska glow minus 11 minus low 11. Kewa pak tinikos kon kita ka kimiwa tamati kimiwa nisa poge kise pake high 16. Churchill region tege kita tini kosko geti piska kita tini mispuk low zero kewa pak kita mispun peskis kita kimiwak wind chill minus 10 kita ispanew island lege tege tani pas tewe negute low 8 kewa pak tani koskon kita tini kosko puna pita gisega ge high 16 kita tini kimiwan nisapu. Dolphin itege tani pas teo low 15 gewa pak tama ministigon eskon agone kita tiki miwak puna pita gisagage high 22. Blood vein itege tani pas teo low 9 gewa pak tati nikosko kita tayao kita tiki miwak puna pita gisagage kita piti weo isa puega si ita pinesi iwan high 19. Brandon Westman region tani pas teo geti piskak low 12 gewa pak tama ministigon eskon kita tiki miwak puna pita gisagage high 22. Aguta Winnipeg tani pas teo low 13 gewa pak tama ministigon eskon kita tiki miwak puna pita gisagage apotre kita piti weo minuta high 23. Kita ispanyo agone suma NCIFM radio network apeta magwek tansi taisi gisagago tamanitoba. Que te piscaga como en la que va a pacta, todo tipo de canca, huita, mac.